0: Egeji Jackson Pere tilo singolo joka shumuro singolo ngejuki rabe yoko nasa yenka kenya tiatua enka kenya mayen bukiolo ngejumatatu merabe kejumasa romanari omerosho sungwane enta de kenya kegraju kentepo ken enta siriana
1: enka kenya mayen FM.
2: Hello mayen FM
1: ninyana
2: nani ngorole handle misigiyo
1: iyo ngorole shane jiri misigiyo
2: ajayi gulo Ekunzi ya marienda. Ngani lendo kwa kwa wakini angale lenteke. Nganisa enasaru ni kwa wakini. Kwa andai rengito heni.
1: Ashole.
0: Kanisa enasaru ni. Nijuki po wakini anda sirena tiatua. Enka kenya maya.
1: Enka kenya maya nefem.
3: Waiba uwe nilang.
1: Woi.
3: Tuwa.
1: Ibo olingu.
3: Njamasi.
0: Woi.
3: Tuwa.
0: Ibo olingu.
3: Eda ngolongi.
1: Asida ni yu ngolongi pi? Migia renyamali kabisa? Nolo yuko sirian?
3: Nijia si yu ziri sirian migia renyamali?
1: Ndiyo.
3: Dana ngoba? Alande ina hake? Ayanka yama hake? Tawa la mama za yuwa kukulambama? Yuwa yalasala yubirare ne? Yuwa kumama lama herwa yele ne?
1: Ndiyo.
3: Ama murua bogi na manelo. Angkanya jadi kabogi cuma larva yang nyontoh mana. Oh, ye yola ye si sorosai. Orang ama mama bogi mama jadi dia mari ya sekarang ni lang. Oh mama manelo.
1: Asholing.
0: Hai. Mama manelo ni juga bogi. Entah siri nampak ni mama manelo.
1: Engkau kenya mai ya nefem.
3: Sekarang ni.
1: Woi.
3: Boleh.
1: Iboling.
3: Entah masih.
0: Woi.
3: Ibole.
0: Ibole.
3: Mama Junior na demuru alalara.
1: Mama Junior alalara. Karibu.
3: Ndio Maria yule alalara Seriana. Ngabrani babai. Oro ala yoro jan. Ndio yule ngabo ngari kidogo oro ndi ya oro medize.
1: Ndio.
3: Na unanga po kuna le nigire, ella nigire kidonda sarabi chama na nailenya. Obolo. Ngako le kizunga na rikizo James T. Ngo yana reyo bongera nabwe dare. Karo ruza na study.
1: Yes.
3: Nga ame anka himbai amunana.
1: Nje shimu.
3: Anka himbai. Hello. Bata kwan la kuba.
1: Ibo oleng.
3: Nangu la anka himbai la lalera.
1: Karibu keja la lalera.
3: Ega chita yole wa lalera. Ena yuwe wala dama sidai. Kita malah nyala bawangin. Jadi kita naik lah nyanyi, kita polas. Baca mana jalan ini? Untuk jalan ini bagi ada orang yang orang ini orang ini orang jalan. Orang lemayan.
1: Yes.
3: Karena emak dong orang lama. Orang medisai.
1: Jo.
3: Orang sini. Enggak malah medisai kita lanjut.
1: Asholing.
0: Thank you. Iwango zomereso. Neju kipo ken?
1: Enta Siriana.
4: Ewangan Olo Show. Mayen F.

0: Abu.
1: Dia orang saya juga orang anak. Nego orang tiki ocean. Nego orang tiki gelat. Nego orang tiki porori. Nego orang tanya. Naya kor macam yang nalang nyo.
0: Yok.
1: Nego orang lagi merumur di dia. Nego orang lagi merumur di dia. Orang jo orang lagi enak lagi. Nego orang lagi enak. Tem yo kadang-kadang neri yo nemuti. Ah, mungkin ada yang orang lagi nanya.
0: Normal.
1: Normal. Yo, nego orang normal. Nego orang lagi buat nanti. Kaki buat nanya. Kaki ada kaya joki yok. Kini kira na bosho. Niki ada nyo rata. Niki ada yang kira mari. Nai je nanya.
0: Normal.
1: Normal. Mama nyo normal. Siapa singgalan kayu singgalan kayu dengan nalangi. Nyo normal. Cuma dengan nalangi yok. Jom pada yang kaya joki yok. Enja memang orang mari kira ini. Enja memang orang mari lah ini. Anda kau nari. Mana rata? Nyo rata. Niki rumengen lo, niki rumah apa isu? Naya nanyo.
0: Normati.
1: Normati. Angkai masanya angkai ayu ayu mahave ayengor niki dia niki ayeng itu dua riat. Ormokua. Nanyo?
0: Ormokua.
1: Iya lah jangan baru mokua ini. Nejo ormokua. Nejo la ibung so angkai kini nonok. Nde mai ibung ormokua. Nde nyatara. Kake edini nyatua wujudin tinggi tu wala iguanak. Bila aja meru wenemu jarumuku, sana sana yang kaji sorry pans. Lalu juga geku jaya kunci, nemani kama nemana.
0: Nenala mana?
1: Nemuku anak rau kurung kuti banyak. Emuku, ya ni meru wenemajing. Mera ni nyentuh kanaji, ngebore ta.
0: Yes.
1: Kelompaka state house. Kaya ni nyep nana barias pogin. Ega dan kaya jauh tu beri gondor muku. Mendrigation tu kini kimbo yo. Eji niki miliki malo, amore lor moru di office, naya kimbaru. Ore nyo kekaja ni angori tu sababu nikimiriki baiki nyo mayena ti nono
0: yes
1: kile ngaya jo noti ngono na je nono mokwa lemere we ni boyo la rene jo ka kaji we ni je jenga te jenga si we ni poga na bena na na lepe je mbinda ungishu we ni poga na bena na na lepe nda we si dudu boro ino tenge ne nono mokwa lemere we ni kaja ni boyo je ko jira kan sa lel do man mana san ni redi ro mogwa de je ko jiti aji dan kaji no le de ro boro lel man mana ne la udi nya jo kwa sa ye imu kesi mpaka palace de mogwa
0: yes
1: e gran kaji ajo kesi yede no long ngin nen no te ngino na yede mogwa ne mere ne mejin
0: yes
1: ne de bar ma sa nare ne jo se do ro mo ro porto o porto ki a ki ro monaki ole boro ole ole naja ole boro kon mo ile su gor ma sai te ni jo gara su bugu kisha odi shimbala
0: aya
1: meji joine mani olra la Tanzania go ormasa la Tanzania
0: eh
1: rilunga nya jene nga ormasa na su woni kaja
0: neje
1: ne mosini todi wodi ana mneje sinyiri wor mokwa idito mani
0: kageti
1: kageti kage ugo na na bejo ormasa lejo elsir moru portoki ole boranyo ole boraka won oro duele ni boraye ne woni nya nya machoma oro le mi boro e woni kaja
0: ne
1: na sinyanya nya ne wosni ole boroki ne ronda yema Nelole mi boro naron deima. Nelole mi boro no soda. Nelole boro no soda. Todo wosi no mokwa.
0: Yes.
1: Mendo ga bai ko limitation sa jomalo ni ne jame ka jo hinanu mai ka jo bla bla bla bla bla. Ne ge me maye nat. Tengara ken kitu ama dai yemuno ni kiara wenke ba wollo mento ga na mayola nyo. Todo gira ga ya jo todo wana nyo.
0: Ormokwa.
1: Ormokwa. Tegi la ngebore na pokin. Ni la yando na ga ja.
0: Naran
1: nu. Naradu nonu. Ni je ga ga ya jo na ga nyala idungoni. Ma be air dua jam dan aku sembuh kerja.
0: Umwan
1: yang kelawan, yang jujur, yang mati, ormu kuah.

0: Oi noti lema ejiro ta mili mili egira na irabaki yol dai kanite na karati gitam oimiet longor be ye e bayasa ngwan enke warie to shwesimu te nyenge kigwena Mayen hello
1: Sane
0: hello
1: Hey
0: Hey
1: Amali yako
0: Mzuri
1: Uko sawa
0: Kabisa
1: Unafanya wapi
0: Mayen FM, hello?
2: Mwakili.
0: Yeu?
2: Mwambu.
0: Poa sana. Hello?
3: Hello, Mayen.
0: Ninyena?
3: Hello?
0: Yeu?
3: Kabwenya, wazi?
0: Iko bi?
3: Maera suba.
0: Agaseri antukul mare nyamali.
3: Gira ngamala ferere Francis, aseri ya sinano anorendi wazile?
0: Karibu leng Francis.
3: Nega saya bangai dia bawa
0: kan.
3: Ini dengan dua orang radio lagi. Biaran hari anak ibu saya naji ibu tak minum bawa kan.
0: Siapa bi?
3: Naji umur ibu, nabi saya itu saya angkat awal ikhwan ini tu. Jadi yang bayar suja lor, sebab nanya macam la, jauh kai jumpa naik ini dengan mu. Kemangkar ini tu. Ini bawa kerja ini dua jurus ibu beri no dia ini orang keboros ini nyeri. Jara ini rana buat ni juga, itu ni lono boleh raya. Orang lejar raya itu. Nego orang jara ini na raya si, ini rongor rana orang raya beja ini rongor raya. Mana bawa orang kau hejani kau maya nak yang kai?
0: Eh siapa bi?
3: Ini dalam jang jara ini. Rongor rana rana jara ini. Rosu solagi siang kai ini kiswi ni ni semua peni jara. Hei rosu kai ni kau rongan ini tu ya ni siye mereka relomari. Maser na numan debi ni a metau medin. Sakai na nona iko kwenye tonga na benjero kugira onee wengine. Rai toye kuna kera tata iskuisi amaje soma na noruki. Neru na ndomo na nyesia yana na ngara yare sia ni ni akuria dogo ya rwaya ni ti badala na ya kwa te murtene na isha kenore. Kore rois ni rwaya ndo ya jumulo molo lorendila ko ramo esela ko dore rendila mai borage na nole me nga hurtu ame me nga anguru. Indo ya lolo ajunga ya woi dapa hermarili no suji na nadlim toro na hermarili no romu no janka injara ino no nginja anga ya ewoji ino ranga ya ba meni no
0: nisi pabi
3: ee dincho kena kiroku nginja injara nara nara na pua oni uwa yu nairaba ino la serori francis
0: asho lengo le sairori very good Mayen hello
4: hello
0: hello
4: Aga rasanya najagi, namu dadala.
0: Supa ni nyenyen tu iba.
4: Ibu oleng.
0: Niki jingai.
4: Nano rama mama risere mororogi.
0: Aiyah karibu rasa sa, tiji nyenki guena.
4: Nara rama hadringe juk. Agra rasa najagi, namu dadala. Ureng kira ina enrongrora.
0: Ho.
4: Ani ngapaja mana jo masai? Ani ngapaja mana joji? Neogiro ino ringeba. Olore sinina gori. Kaya sa singine neiwur murgo la kajokta mwam. Nezi obo ora luno. Nerashi lobo ora luno na maglamare. Neako kodobo wakini rigirigo. Neako lungana lene kuliru ngana. Kake ware lobo abaya oredeja lara luno neako lakara na naduang. Naa, ure nani enro ya ribat. Nia aku video kerake yo kelawa wanto mano. Nia narikino sudo besio uleng kake. Nia lo nage vea de dengwanya. Sala, roli lal kala hamri ilang amengara yamu elda rore leje.
0: Kesi babi?
4: Ara le nendo mano narado, mea rajalala alenye. Naa, ule nere maro ila ingori nyengkerai. Negi jana yang kaya mahir namu ibu dia ikut ni lamari.
0: Ache.
4: Egra lamari ya ini leh.
0: Oh.
4: Naya baik rai ni, nara mayanan rai lahir dia.
0: Ache.
2: Eserian.
5: Serian ake.
2: Nenen karani stream kama boss. Easishore K24 Plus bundle 20 lingini tikita mo miata ke. Esana show.
5: Ehe, imagine Esana lulunga miata stress bundles. Nidolie na naninyo a cinemas. Single region, givindini ongera. Ogulia kumo.
2: Nemena ke, inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB engolong na show. A 24 hours, 20 lingini domoni na udo na udake.
5: Ironyage star 544 star 24 hash ni room K24 plus bundle kiage Safaricom ninderu ainosie esigar emutandao. Download a K24 plus to Play Store aragi App Store. K24 plus hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
2: Ni lololo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sadomono bo enkakenya tiatu enkoropil naitum enkitengena ororeileng

0: Kabisa ni tiatu nanka ulele emayan akigiriria mari tenebo dakika ni tomon o kuni longor beye e bayana ke saungwan enke warie na gradoi aikilikwan online ni ngoni irep roiye mba na epirta DNA. Mayan halo?
1: Hello.
0: Yo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yo.
1: Soba.
0: Epo leng na lotuesha.
1: Ye na lotuesha la ro sinya.
0: Eh.
1: Ainga se ra ra rengi bindi.
0: Eh eh.
1: Kama na mo wele ra ke tega nga ra we ma jura na ke ntoro ugo.
0: Pidoi.
1: E mi na se ra ra.
0: Eh e gol.
1: Ira we ra inde ra inde.
0: Ni moto.
1: Ni moto mu.
0: Eh.
1: Lelah kata ya bahasa sergeran nello rumah tu aja, nak kira ini nene bagi nene jawab aja ya bahasa mawa serge.
0: Eh,
1: ini aku mesti main ada mungkin sih kenain aku kirim ada.
0: Ho,
1: dan aku marah orang main ada sih, aku ini mingkara.
0: Eh,
1: kalau ini aku tidak ada orang kiri nala, orang normal dua lagi, normal dua lima mingkara, mungkin tidak ada orang nasi, aku ini normal dua mingkara.
0: Eh,
1: kalau mesti main nama mungkin sekali lelah lagi sih kalau orang anak ini nasi aiti.
0: Eh siapa ye?
1: Dan aku beri dengan kerba jani.
0: Eh.
1: Ai dai duor mare da mo ma jora na no ma se ram no ma sie ya man giri ke no bar mare da ma ti
0: eh
1: be si dai ya me ga se ke bar ni
0: eh
1: ne ma ne ro ni dia ngare no na ba ni ke ta ma ya nyang kai
0: eh si ba bi
1: amu ya na so ba le sha nga ya mo ri le mer
0: eh
1: e go ga se ke bar ni da ba ni ma de de
0: eh